0: Zai wapi? Ile wakati ushakosa mke wako, unamtafuta kama iko wapi unaenda. Koyenga yenga ni kwenda. Warisi parla. Voilà. Voilà, kusema kwa Simba Lindanda, kusema kamatisha gitari.
1: Oyo ben yo moko na
0: mwana. Voilà.
1: Otike la moto mosu te moli wano ibandi.

0: kusema pourquoi tina tina gani tukupatia matabishi ya lebla wa mutanga na leb, na sokukalebu wali somber valeri unasema nini
1: merci sokukalebu
0: eh wende bien bon nana kasungo upendo yenye ulipendaka njo hii hatuiona na mesana komesana njo kuzoea momesana njo kuzoeshana tumesana komesana amezoea kila bachanga ya kufena kupenda tawa shanje damu sukis zato lamu balanda kapona mbongo voilà l'amour ou intérêt de l'argent seko seko na yu kusema seko seko ni kusema éternellement voilà comment jina lako nani voilà makengo abambaraka bakako kwa mabu sana na lufranga di sewe njuna nani
1: Chozue.
0: Kwenye ni wapi?
1: Ni msalongo.
0: Sango, tuoneshe mfano ya kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Moise. Nasalimia mama jina lake Kasi. Nasalimia shanga jina lake Luanje. Nasalimia tati jina lake Wanandre. Nasalimia sokulu jina lake Emanye. Nasalimia mrafiki yangu Charles. Nasalimia mrafiki yangu Premis. Nasalimia mrafiki yangu Press. Kwa mwisho na salamia wa rafiki yangu wote wa Radio Moto Kitembo B.
0: Voilà. Ola tiki toko. Ushavala mzuri. Matabishi ya labla wa mtanga na papa Kalebu. Na mumbere vale. Na waliso.
1: Merci labla wa mtanga.
0: Ah, voilà. Voilà. Chantal Switzerland de l'intervention rapide Chantal Switzerland voilà tu es chasseur Chantal ah.

0: Ah, comment?
1: Bien.
0: Pourquoi bien? Jina lako na?
1: Premise.
0: Mmesikia mwili bien kama meme, muziki na kuingia mkicho bwana. Kwenu ni wapi?
1: Salam.
0: Ah, salam. Tuonyeshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Pulang. Nasalimia mama jina lake Aline. Mm. Nasalimia sokulu jina lake Grass. Nasalimia tati jina lake Apu. Nasalimia warafiki yangu jina lake Press. Nasalimia jina lake Jesue. Nasalimia warafiki yangu warafiki wote mtembo Ben.
0: Wala. Tunakupatia matabisi ya lebla wa mtanga na sokulu kalebu. Wala. Wa mwisho na kulaka vya mingi. Eh? Sindi, unasema, baliso.